0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
1: Iya, dengan siapa?
2: Ini kenalin saya Fatma.
1: Dari?
2: Saya ini, bibinya Asna.
1: Oh, kenapa ya?
2: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
1: Oh, kenapa emang?
2: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
1: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
2: bukan,
1: enggak?
2: Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
1: Bu,
2: ya.
1: Saya tiap hari ke kantor.
2: Ya.
1: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
2: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
1: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
2: Maksudnya bagaimana?
1: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan
2: sabar.
1: Ada saya.
2: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
1: Enggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.
2: Bukan.
1: Itu hak saya, Ibu.
2: Saya tahu. Iya, saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Enggak begini. Masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan. Biar maksudnya
1: iya, boleh.
2: Ini...
1: Kenapa?
2: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu?
1: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan Mei.
2: Oh iya, ya sebentar kagak usah marah-marah.
1: Di rumah kagak ada orang.
2: Iya, saya kan
1: saya itu tidak sebentar Bu.
2: Iya.
1: Saya tidak terbiasa ada orang beberes rumah, sayanya enggak ada. Itu loh.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Paham saya. Enggak, makanya kan saya takut nih apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu kagak ini.
1: Kagak Bu, kagak maling, Bu.
2: Iya.
1: Jujur.
2: Sabar, iya. Kalau kagak maling enggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
1: Tunggu dulu, Ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya.
3: Huh?
1: Saya kan setiap hari ke kantor.
2: Iya.
1: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu, dengerin.
2: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyerocos dari tadi Ibu. Bagaimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Tenang dulu dah.
1: Dengerin dulu.
2: Dari tadi saya dengerin rumah... ini saya.
1: Iya, dengerin. Jadi di rumah saya pulangnya malam, pergi pagi, pulang malam. Nah, saya tidak bisa ada orang kerja lagi di rumah ini.
2: Paham. Maksudnya kan saya takut bagaimana-gimana, habis anaknya nangis apa gimana gitu. Saya kan takut nanti dia apa lu maling ya apa gimana gitu. Saya kan di sini cuma nanya doang, ngejelasin.
1: Ya udah, saya minta maaf ya, Bu ya.
2: Oh, enggak, saya yang minta maaf ya. Kan. Tadi
1: ya,
2: kan
1: iya, udah saya minta maaf, saya lagi meeting, Bu. Saya di kantor.
2: Bu Neneng rumahnya di Kemang kan ya?
1: Kenapa emang, Bu? Mau ke rumah saya?
2: Buka.
1: Kenapa?
2: Saya cuma nanya
1: bukan,
2: doang.
1: Apa-apa.
2: Takutnya saya salah orang.
1: Apa-apa. Saya enggak di rumah. Saya enggak di rumah, Bu. Ada di kantor.
2: Yang di Kemang. Betul ya?
1: Iya, Bu. Ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim.
2: Saya cuma make sure doang. Takut saya salah orang.
1: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
2: Ini Neneng Anjarwati kan?
1: Bukan, Bu.
2: Ya, saya salah orang. Ya, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
4: Jalan.
2: Siska ini parah banget emang. Orang gua lagi diem dikatain nyerocos mulu.
4: Diem. Jangan nyerocos. Sampai yang ini
1: disini. Kenapa baru dikeluar? Tapi bukan nyuri.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Dengan Ibu Nada?
3: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
3: Oh iya.
2: Iya, saya mau tanya. Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
3: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
3: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Kan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
3: Saya nggak tahu, Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya. Maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
3: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak, dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf, Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
3: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak, Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada, Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
3: Di Sidoarjo.
2: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
3: Jember? Pak, yang pernah bilang kalau rumahnya di Jember?
2: Loh, makanya ibu nggak care sama adik saya, begitu. Itu.
3: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima, Pak.
2: Bu, ini loh, Bu.
3: Kalau kayak begini berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga, toh, Bu?
3: Sudah.
2: Nah, makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
3: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
3: Oh my God.
2: Ibu.
3: Sudah, Pak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan Paku itu, Bu.
3: Paku apaan? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti
0: Ibu Nada masuk salah sambung Gen FM.
3: Oh, dasar.
0: Gas lagi.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di GEN.
3: GEN 103,1 FM Surabaya.
4: GEN.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Adam.
3: Iya, benar. Iya,
2: perkenalkan aku Cecilia, aku dari VPuff. Jadi aku bagian promosi VPuff. Nah, by the way, kalau kamu sendiri nge-vape nggak?
3: Nge-vape.
2: Oh, nge-vape. Oke, pas banget nih. Jadi kita kan mau launching nih untuk produk kita nih. Nama produknya itu VPuff.
3: VPuff.
2: Ada A-nya gitu, Puff.
3: Oh, VPuff.
2: Jadi kita mau hire kamu untuk jadi MC. Nah, kebetulan ini juga kan samping aku udah ada ownernya nih. Jadi biar bisa langsung ngobrol gitu. Kamu tahu ini gak? Kaca film V-Cool.
3: Oh iya yeah.
2: Ah, kamu tahu baju-baju yang modelnya V-neck?
3: Iya
2: yeah. Nah, itu punya kita juga gitu. Kita tuh masih satu perusahaan. Emang yang lainnya brand-brand besar kan. Langsung ngobrol aja ya. Ngobrol sama Pak Cahyo ya.
4: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo, dengan Adam ya?
3: Iya, benar.
4: Oke, okay. Untuk Adam sendiri, berapa kali boleh tahu nggak? Berapa kali kamu perform atau nge-MC setiap bulannya?
3: Untuk satu bulan, kadang 4, kadang 5.
4: Nice. Apakah kamu nge-puff?
3: Saya nge-puff, tapi tidak rutin.
4: Oke, okay. Rasa apa yang kamu suka? Karena ini penting sekali untuk kriteria MC yang akan meluncurkan produk kita.
3: Saya lebih suka yang ke fruit.
4: Wait, I'm sorry. Ke fruit?
3: Fruit, iya. Untuk buah.
4: Oh, buah. Kita punya rasa yang mungkin kamu suka ya. Ntar kamu coba dulu. Fruit kit. Tapi yang pasti kamu harus bisa yel-yel kita. Karena kita punya produk. Harga cuma 100 ribu. Tapi bisa 1 juta puff. Puff kita segede corksicle.
3: Oh, wow.
4: Makanya 1 juta puff. And I like that tagline yang masih baru yang sedang rame. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Rugi dong.
4: Nah, that one. Kamu tahu?
3: Tahu. Yang bener aja, rugi dong.
4: Wow, exactly. Itu yang saya mau. VPuff, yang bener aja, rugi dong. Kamu tahu video yang aslinya? Itu kan bapak-bapak ya. Bisa diberatin sedikit dan lebih cowok, bapak-bapak.
3: VPuff, yang bener aja, rugi dong.
4: Wow, good. Saya oke. Harga langsung deal sama asisten saya, oke? Tapi boleh saya request satu lagi. Boleh bawa istri kamu tidak?
3: Saya kebetulan belum punya istri.
4: Ada kan berkumis kan?
3: Itu Adam Inul. Sedangkan saya
4: itu yang saya mau itu. Anda Adam yang berkumis kan? Adam Suseno?
3: Salah kakak. Salah Pak Cahyo, I'm so sorry.
4: Oh my god.
3: Wrong Adam.
4: Berarti saya salah sambung dan Adam masuk salah sambung di Gen FM.
3: Nangis. Gak usah lagi deh, kayak ada penawaran-penawaran. Parkal neck lah. Masa iya sekrok tikel.
1: Lu kenyot ya tuh ya. Besok lu TBC.

0: Sabar sih yo, lagu enaknya di pause dulu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Mas Fadli.
1: Ya.
2: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
1: Iya, iya, Mas.
2: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
1: Ngomongin apa ya, Mas?
2: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
1: Terakhir hari Minggu.
2: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
1: Bau, gak ada tuh bau.
2: Ya, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
1: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya saya ya.
2: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
1: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
2: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
1: Allah, ini ada yang buat masalah lagi di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
2: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
1: Iya, gara-gara cucian.
2: Hey, makanya itu.
1: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, toh.
2: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
1: Nggak pernah, nggak usah bilang salik siapa yang pakai air sampah.
2: Nah ya makanya itu loh, Mas.
1: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di pos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
2: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran, apa warnet, kalian?
1: Kata siapa, nggak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya, jelas.
2: Loh, gak bentar. Halo, Mas Fadli.
1: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Nggak usah bohong, sih.
2: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
1: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
2: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
1: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus masa dari mana? Kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
2: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
1: Terus?
2: Nah, iya, iya.
1: Kan dari luar, kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah, nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
2: Masalah rendeman baju, ya kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
1: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
2: Loh, bukan. Masalahnya aku gak bawa namamu, Mas. Hanya
1: ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
2: Gini loh, Mas, ya. Aku cuman kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
1: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
2: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
1: aja. Aku ngarang ngomong itu.
2: Gini aja, wes.
1: Aku ngomong sama ibu aja.
2: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
1: Kok Ketintang? Kan menur.
2: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
1: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
2: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
3: Salah sambung Gen FM.
1: Ingat ding, kok. Sumpah, aku sampai nelpon ibu. Kosku loh tadi.
0: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Jede,
1: ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
0: Dengan Pak Agus.
2: Iya,
0: perkenalkan aku Aprilia. Ini aku asisten Ibu Sri Mulyani. Aku dapat nomor dari Mas Ili.
2: Iya.
0: Iya, katanya Mas ini suka MC ya. Jadi kebetulan kita mau cari MC. Nah,
2: iya,
0: nanti
2: iya.
0: Acaranya itu emang 17-an.
2: Iya,
0: jadi kita
2: iya.
0: Nanti mau ada MC, ada 17 MC.
2: Serius, Mbak?
0: Iya, nanti kita emang hire ada 17 MC karena kan memang 17 Agustus gitu kan.
2: Jadi
0: 17 MC yang menggunakan 8 bahasa dan 45 pakaian yang berbeda-beda. Jadi 17 8 45 gitu, Mas. Kalau Mas sendiri bahasanya apa yang dikuasai ya?
2: Oh, saya bahasa Jawa, Mbak. Saya orang dari Solo.
0: Oh, dari Solo. Coba saya mau dengar dikit ceritanya. Kita akan mengundi 5 unit handphone gitu.
2: Selamat Gus, saya kira ada kasi jeneng dindi yo, saya kira waktu ini door prize.
0: Nice.
2: Cici loro telu papa limo, ojo neng dindi yo, saya kira ada door prize yo.
0: Cakep, cakep.
2: Jadi paling gitu sih.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Menjawab saya lebih favorit.
0: Bisa. Nah, kalau misalnya nanti kan juga kita mau ini yang ke 79 kan, HUT RI. Nah, tapi rencananya memang kita mau masukin ke Museum Rekor Indonesia. Kita itu mau bikin acara selama 79 jam. Begitu, iya. Nanti memang akan ada beberapa sesi, tapi MC-nya nggak ganti-ganti. Kalau pakai baju daerah apa aja aman ya?
2: Aman sih.
0: Kalau misalnya V sendiri nih, karena kan kita juga lagi mau ngegedein semuanya, itu kan serba digital. Jadi nanti pembayaran pakai kris. Si kris ini kan lagi mau disosialisasikan tuh untuk nominal-nominal kecil. Karena kan kita mau merambah ke anak-anak sekolah nih. Jadi nanti kalau misalnya pembayarannya by kris, gak apa-apa, diketeng gitu. Misalnya 5 juta bagi 100, itu kan ada 50 ribu. Jadi nanti kita akan transfer 50 ribu kali menggunakan kris itu, Mas.
2: Oh gitu.
0: Karena memang kita mau mensosialisasikan semua, ke semua talent.
2: Kostumnya itu nanti dari ibunya apa dari
0: dari kita, dari kita. Kita semua kita provide gitu ya. Kan kita semua lagi serba go green, Mas. Semuanya barang-barang yang tidak terpakai. Kita tuh kan kemarin lagi kerjasama sama PT Pelni. Ada bangke-bangke kapal nih, Mas, yang gak kepake. Nah, nanti ada beberapa yang kita pakai untuk kostum tradisional itu. Jadi mungkin ada sebagian kayak semacam Mas pakai baju besi gitu, Mas.
2: Ini dengan Mbak siapa? Maaf.
0: Dari Aprilia, Mas.
2: Iya, Mbak Aprilia. Oh, boleh.
0: Iya, gitu. Saya lahir November kebetulan.
2: Bentar lagi.
0: Gak tahu. Iya. Nanti kalau bisa pas lagi Mas MC, Mas tuh semacam kayak ada adegan dikit boleh enggak?
2: Misalnya?
0: Ya kan waktu itu Mas main itu kan, Para Pencari Tuhan tuh sama Saskia Meka. Agus Kuncoro ini kan?
2: Bukan.
0: Ya, saya salah orang berarti. Dan salah sambung, Mas. Mas Agus masuk salah sambung di GDP. Mas Agus, happy birthday. Dikerjain dari Mas Elias nih.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Ya.
1: Saya dari asuransi rental Agung.
2: Ya, ya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
1: Si. Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas kaca depan.
1: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing wuss gitu loh mas.
2: Kira begini.
1: Nah gimana?
2: Ketika saya nyetir terlepas dari itu ya mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya.
2: Oh tak buka titik gitu mas. Gak ngerasa.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, mas.
2: Maksudnya masuk? Oh, makhluk halus gitu, mas.
1: Iya, maksudnya kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, mas.
2: Saya nggak kerasa juga, tapi biasa aja, itu tak musuh kencang.
1: Gini, mas, ini kan di luar kesadaran manusia, mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, mas. Mas, ada stikernya nggak? Mobil kaca depannya
2: ada stikernya.
1: Loh, salah tak lagi mas. Oh ya maaf, berarti mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.
3: Lah senang kono rek
4: suwe sobat Gen
3: lagu-lagu enake dilanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Betul, ini saya berbicara dengan Akbar.
3: Ya, betul, Pak.
2: Oke. Okay. Akbar, perkenalkan, nama saya Michael dari kedutaan USA, United States of Australia. Akbar, saya dapat nomor kamu dari Kevin.
3: Oh iya, Kevin.
2: Kevin. Kita dari kedutaan.
3: Yeah.
2: We want to make a what you call it? 17 Agustus. Upacara.
3: Upacara,
2: you know?
3: I know. Upacara is like...
2: Yes. Kita sedang mencari pemimpin upacara, exactly. I want to know your schedule here. Apakah kamu available tanggal 17 Agustus? Okay. Boleh saya tahu kamu punya background apa? Pernah jadi pemimpin upacara di mana saja?
3: Maksudnya pakai bahasa Indonesia?
2: No problem, ya.
3: Pemimpin upacara di sekolah. Jadi pemimpin upacara buat 17 Agustus juga saya pernah.
2: Nice.
3: Jadi pemimpin upacara paskibraka di provinsi saya juga pernah.
2: Wow, that's very nice. Tapi,
3: okay.
2: Tapi Akbar, boleh saya dengar kamu betul-betul memimpin upacara? So, I just want to make sure ini betul atau salah. Coba kamu, how do you say it? In bahasa Indonesia, is siap gerak, right? Siap gerak.
3: Yes.
2: Bisa, selain siap gerak, ada apa lagi ya? Saya suka lihat hormat ya, hormat.
3: Hormat gerak.
2: That's what we're looking for. Nice and clear and very loud.
3: Langkah tegap maju jalan.
2: Okay, boleh kamu bicara dengan sedikit accent?
3: Pimpinnya, Pak.
2: Yeah. Sedikit accent boleh, you know. Karena itu yang my duta besar is looking for.
3: Okay, I'll try. Siap, gerak.
2: Itu very American. We're looking for Australian.
3: Siap, gerak.
2: Nice. Bagus. What about satu lagi yang hormat tadi boleh coba yang hormat?
3: Hormat gerak.
2: Kembali lah Amerika lagi tuh.
3: Hormat gerak.
2: It's like one deck. Can you follow me? Hormat.
3: Gerak. Gerak.
2: Okay. And the other one. Tegak. Tegak.
3: Tegak. Gerak.
2: Nice. Okay. Let's talk about the money.
3: Okay, boleh.
2: Payment. Harga kamu berapa?
3: 1 juta kali, Pak.
2: 1 juta?
3: Kemahalan ya, Pak.
2: $1 juta?
3: Rupiah.
2: Ah, oh, very good.
3: Yes.
2: Okay, just Google where is the embassy of USA. Saya taruh nama kamu dengan lengkap agar nanti kamu di security bisa masuk. Okay. Nama kamu adalah Akbar Bukhari, right?
3: Akbar siapa?
2: Akbar Bukhari.

0: Akbar Firmansyah ini.
1: Oh my God.
0: Akbar Firmansyah.
1: I think I got the wrong number. Saya sepertinya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Maaf ya.
0: Yang itu gue malah dapat duit tuh.
1: Ya, Akbar, maaf, maaf, maaf.
2: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM. It's about to be so

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo Mas Yanuar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar, nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh enggak ada.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
3: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
3: Loh, apa adanya Mas?
2: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Terus enggak sampean resiki Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya Mas.
3: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Di kantornya di mana coba?
2: Kedurus Mas.
3: Nggak pernah ke sini. Kedurus mana?
2: Mas Yanuar Wicaksono sampai ngini lali dan yo engkau bayar cicilan sampai niki Mas.
3: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
2: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
3: Bukan Mas.
2: Sing kedinding iku Mas.
3: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Walah ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk
0: salah sambung ya Dev.
3: Tiwas
0: seneng katanya untuk motor batal rek.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari All-in Plus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Big Coil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Big Coil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Rosella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun disebut Gen.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Baby, I'm a monster.

0: mau sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Dengan Mbak Alin ya?
2: Iya, dari mana?
1: Dari Cantika, Mbak.
2: Iya, gimana Mbak?
1: Iya, enggak, saya mau tanya doang ini. Dengar-dengar keluarganya Mas Kemal mau berangkat umroh sama Mbak jadinya ya?
2: Iya, betul.
1: Oh gitu, udah pembayaran?
2: Ini dari mana ya?
1: Saya Cantika, Mbak. Dulu saya bekas orang patah. Nah kemarin itu sebenarnya Kemal itu sama keluarga mau sama saya. Makanya saya bingung nih, ini udah tinggal pembayaran kok gak ada. Dapat info katanya Mbak yang handle buat keluarganya semua.
2: Iya, sekarang kenapa Mbak?
1: Minimal kalau misalnya lagi usaha, apalagi buat ibadah kayak gini, jangan main jegal-jegalan kayak gitu dong.
2: Mbak, sorry ya, aku sama Kemal nih temenan udah lama dari temen kampus. Dan dia nanya ke aku, mana aku tahu dia ada komunikasi sama Mbak sebelumnya.
1: Saya tuh sama Kemal semuanya udah handle. Makanya bisa jadi Mbak kasih harga murah, kasih harga berapa ke dia.
2: Mbak, kalau servis yang bagus, jadi orang gak kapok, gak cari-cari pembanding.
1: Lah, kok main kapok-kapok itu aja, tahu dari mana kinerja perusahaan saya kayak gitu.
2: Mbak lucu deh, saya jadi
1: fan. Emang saya ada aja komeng, saya lucu.
2: Ada etikanya Mbak, kalau nelfon saya tuh jangan langsung ngamuk-ngamuk.
1: Lah,
2: ngamuk-ngamuknya sama Tias atau sama Kemal. Otak dipakai.
1: Kita otaknya dipakai. Emang saya taruh di dengkul gimana sih? Gak, sekarang makanya saya mau tanya. Biasanya kan kalau orang saingan-saingan main jual harga murah aja, belum tentu berkualitas.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Ya gak apa-apa, kita lihat aja nanti.
1: Ya enggak, saya pengen tanya. Makanya jual harga berapa kok sampai langsung kabur gitu aja? Mbak nawarin endorsan ya? Lagi ini bakar-bakar duit gitu.

0: mendingan gini aja deh, saya langsung datang aja ya ke tempat Mbak ya. Mbak di Ruko Bintara kan?
1: Bintaro, Mbak.
0: Bintara, Bekasi. Ah,
1: Bintaro.
0: Ya, saya salah orang dong. Saya salah sambung. Dan Mbak Alin masuk salah sambung di GMM.
1: Gue udah kepancing di
0: depan. Lu sih pakai bilang mantan pacar. Ah,
1: kurang ajar.
2: Suwon yo, Bestian Agen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini dengan Ibu Debrina.
1: Iya, dari.
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
1: Iya.
2: Lah iki mami kok enggak srek.
1: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
1: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami iki wis megang kembangnya.
1: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
1: Mawar putih.
2: Loh, yo ngene iki loh. Iki miscommunication jadi nih.
1: Jadi maksudnya mau bunga apa?
2: Mi minta apa Mi?
3: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
1: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa Ce, daripada aku dipecat soalnya Ce, Ce. Iki loh David Austin.
1: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
1: Rosalinda Linda.
2: Iki lho minta sing Rosalinda ku duwe teko Meksiko lho, Ce.
1: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Miki, apa iki Mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
3: Minta ini aja. Cipluan.
1: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ana durine. Alah, kala kalau ono Ce masih kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu Ce.
1: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
3: Lamanya ngomong bunga ini loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
1: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sim dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu sedia no pot.
1: Masih bercanda gak?
3: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
1: Siapa Jaka?
3: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
1: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Loh, salah tadi mau aku ngobrol lagi, Ce.
3: Berarti salah.
4: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Bisa banget.

0: Dengerin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Pagi.
1: Pagi. Dari Kawahan Benhil. Dengan Mas Jabar?
2: Iya benar, saya sendiri.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kedengeran enggak?
2: Kedengeran Pak, kedengeran.
1: Halo,
2: kedengeran.
1: Halo.
2: Kedengeran Pak, iya kenapa?
1: Oh, kedengeran, oke. Muhammad Al-Jabar?
2: Iya.
1: Panggilan?
2: Jabar.
1: Punya adik kamu ya? Jatim ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Kamu tanggal 8 Februari betul?
2: Iya, betul.
1: Ah, gini. Untuk tanggal bisa pindah enggak ya?
2: Wah, enggak bisa, Pak.
1: Bisa ya?
2: Enggak bisa.

0: Oh bisa?
1: Gak bisa. Ya, saya bilang tadi gak bisa.
0: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, enggak bisa. Pindah jam.
1: Gak bisa lah Pak itu.
0: Karena rame banget.
1: Gak bisa. Sesuai yang kita sepakatin aja Pak.
0: Berarti jam 1 ya?
1: Jam 11.
0: Satu deh. Rame banget ini. Rame banget.
1: Gak bisa Pak.
0: Kamu lagi nikah Februari. Karena di hari itu, saya gak bisa nyebut nama, tapi ada orang penting Republik Indonesia yang mau nikah anaknya.
1: Terus?
0: Karena kamu gak bisa pindahin tanggal dan jam kamu, ya udah. Penghulunya tetap datang, tapi waktunya gak lama. Gak apa-apa gak? Huh? Kan kamu jam 11. Nanti Pak penghulu tetot-tetot pakai full rider nyampe 5 menit jalan lagi. Ya?
1: Ya udah Pak.
0: Nah, Ustaz Toto udah ada di sini. Kamu dites dulu, bisa gak? Baca pas ijab kabulnya cepet. Coba ya, coba ya. Bentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Ini anaknya Pak Ustadz. Namanya Jabar Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya Mas Jabar, ini kita langsung cepet aja prosesinya. Karena kan dalam pernikahan itu yang penting kan adalah ijab kabulnya. Kalau bisa Mas Jabar ini mengucapkan ijab kabulnya itu dalam satu tarikan nafas. Kita coba gak apa-apa Mas ya. Saya terima nikahnya, nama pengantin perempuannya siapa, binti siapa, dengan mas kawin tersebut tunai. Itu satu tarikan nafas Mas ya.
1: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Yuk.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
2: Oke. Boleh agak cepetin dikit pelafalannya, dipertegas lagi. Tap. Oke. 1, 2, 3. Monggo.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut bayar tunai.
2: Sebentar. Kalau bisa Dinda Lestari binti. Nah itu. Jadi agak jelas pelafalannya. Boleh ya Mas ya. Sekali lagi.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
2: Tunai gitu. Tunainya yang tegas Mas ya. Biar semuanya tahu kalau ini cash dan gak ngutang Mas ya.
1: Iya.
2: Ya. 3, 2, 1.
1: Saya terima nikahnya Dinda Lestari binti Muhammad Sabudin dengan mas kawin tersebut tunai.
2: Oke. Ini aman Pak ya.
0: Aman.
2: Ini sudah dilatih sudah ya. Sudah oke ini. Monggo.
0: Halo Mas.
1: Ya.
0: Berarti
1: ya.
0: Sudah win-win solution ya Mas ya. Pak Ustadz cuma bisa ada di situ 5 menit saja. Karena
1: Mas, bentar ya Mas.
0: Karena Pak Ustadz pun nanti akan dikawal oleh Mayor Teddy. Mayor Teddy yang akan menjadi timekeeper untuk waktunya biar berjalan cepat dan on time. Langsung akan digiring ke acara Bapak. Pokoknya nanti kita langsung nyampe ke Bintaro jam 10 ya Mas ya.
1: Bintaro.
0: Ya.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Tanah Abang.
0: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Berarti Mas Jabar masuk salah sambung di GNFM.
1: Lo botol nih.
0: Cengar-cengir dia.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari Olympus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Bicoil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Bicoil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Rosella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari. 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
0: Semua nih, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Dengan Ibu Stefani?
2: Iya, dari mana?
3: Saya Pak Lingso, Bu.
2: Dari?
3: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
2: Oh iya, kenapa,
3: iya.
2: Pak?
3: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
2: Oh, belum diambil sama orangnya?
3: Iya.
2: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah kasih konfirmasi ke vendor untuk diambil.
3: Loh.
2: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
3: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo,
2: Saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah,
3: Balon
2: nggak,
3: air.
2: Nggak,
3: ya saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer saya.
2: Nggak pakai balon, kok kemarin kita nggak pakai balon.

0: Meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita tidak pakai balon, Pak. Kita tidak pakai balon sama sekali. Bapak tidak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
0: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Tidak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
0: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih-pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
0: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu, semuanya, Bu. Ini, Bu, gara-gara
1: Pak,
0: acaranya ibu.
1: Pak, mana-mana ya? Yang namanya baby shower tuh belum ada babynya.
0: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor ya, tandon bocor. Kadang-kadang kita pakai. Hah? Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
0: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
0: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
0: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
0: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk
2: salah sambung ya, Nepen.
1: Gila.
2: Gas lagi yuk.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Pagi, Pak Andi nih, Pak Andi. Pak Andi yang punya warkop seblak Andin ya, betul ya?
3: Iya.
2: Nah, tadi malam anak saya kan ngekos tuh di RT 11 Jati Bundar. Habis beli kopi di situ sama Emi, handphonenya ketinggalan. Katanya udah sama istri terus dikasih ke bapak nih, boleh saya ambil?
3: Jam berapa?
2: Kata anak saya sih jam 9 ya. Gitu ya, Mai?
3: Jam 9, iya, istri saya lagi beres-beres tutup.
2: Oh, yaudah saya ke Tanah Abang deh, saya ambil ke bapak, ada di bapak kan?
3: Di mana? Saya jangan megang handphone, masa ada di saya, gimana sih, Bang?
2: Loh, jadi handphone?

0: Jadi lu nih handphonenya nih.
1: Jangan lu nyamperin gue, yang
0: takut lu gue samperin. Enggak, tapi masa bini lu, Kak? Lu tadi mau ketemu bini lu dong?
1: Iya, makanya kan gue bilang, makanya gue mesti gue telepon dulu.
0: Sorry ya, maaf banget nih. Jangan-jangan sama bini lu dipakai handphone anak gue.
1: Gak mungkin.
0: Bini ya kan gua, siapa tahu bos.
1: Bini gue cukup dari gue, gak mungkin kayak begitu. Gila lu.
0: Kok lu belagu?
1: Bukannya belagu.
0: Kok lu belagu?
1: Lu ngenyek bini gue, bos.
0: Gue gak ngenyek bini lu, kan gue bilang kemungkinan. Kan gue udah minta maaf. Gue gak ngenyek, bos.
1: Enggak, lu kenal sama gue kagak, bos. Lu tiba-tiba ngenyek begitu.
0: Loh, bro. Ini simple. Anak gue makan di situ. Handphonenya ketinggalan, sekarang mana? Udah gitu aja. Orang yang ada apa-apanya muter ngomong ya kayak lu. Lagi di sinilah, lagi di situlah, ada di binilah, apelah. Emangnya warung lu segede apa? Handphone anak gua enggak kelihatan, boba promek, bos. Gede, bos, itu handphone. Emang restoran lu segede apa? Sushi T, Solaria. Warung. Lu tuh warung doang, bos.
1: Masa
0: handphone boba harga 25 juta ya kelihatan lah mentereng, bos.
1: Ntar gue tanya bini gue dulu.
0: Ini yang kayak gini-gini modus. Begitu tanya-tanya gue telepon gak bisa.
1: Gue tinggal di Tanah Abang, bang.
0: Terus kenapa? Mulut Tanah Abang kek? Tanah Kusir kek? Tanah Merah kek?
1: Tanah Kusir kuburan dong, bang.
0: Iya.
1: Gue gak kemana-mana, 5 menit gue telepon bini gue sebentar.
0: Kalau misalnya, bro, gue udah lihat IG lo, @andirianto.
1: Andirianto, dari mana Andirianto? Bang Bangtut. Sama gue lu baru-baru lo.
0: Warkop lu kan di Jatiwarna kan?
1: Jati Bundar, Jatiwarna.
0: Ya salah orang gue. Salah. Sorry ya bos ya, maaf ya bos ya. Gue salah orang, gue salah sambung. Dan lu masuk salah sambung di Get FM.
1: Oh Allah. Gue tahu nih. Kalau Gen FM nih kerjaan siapa nih? Gue tahu nih. Lo emang jain gue lo.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Cici,
1: kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4 lewat 27 menit. Dan Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici nggak termasuk kuotanya.
0: Jadi?
1: Ada overcharge.
0: Jadi?
1: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
0: Loh, kan dari kemarin tuh nggak dikasih tahu.
1: Cici nggak lihat. Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya.
0: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya, kan?
1: Kan Cici kan kemarin sudah makan. Nggak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang.
0: Tunggu,
1: iya,
0: saya kerja, saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun, kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun, saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung, dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
1: Ini menyakitkan hati saya loh, Cici ngomong kayak gini.
0: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
1: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandi Giling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
0: Loh, kita gak di Pandi Giling sih, Mas. Kita di Praha.
1: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cik masuk
2: salah sambung ke Denver.
0: Ya Allah, menyenang.
3: Semuanya mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Santai aja sih.
1: Lagi santai aja. Mas Andi gini, kemarin saya kan juga kebetulan datang ke nikahan di Cikarang tuh kemarin. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol, saya ngeliat situ lagi manggung kemarin. Terus ya, saya tanya sama Kang Trai, saya tuh ada acara hajatan
0: ya.
1: Acaranya di rumah, hajatan sunatan anak.
0: Oh, hajatan
1: sunatan. Terus? Nah, tapi gini masalahnya, anak saya pasti kan maunya lagu-lagunya anak-anak.
0: Iya.
1: Saya kan susah nyari band anak-anaknya nggak? Coba, masa ada band anak-anak? Kan nggak mungkin.
0: Nggak ada ya.
1: Iya, iya. Biar anak saya juga happy gitu ya. Bisa nggak nih Mas Andi kalau pakai seragam SD manggungnya?
0: Manggungnya pakai seragam SD, iya. Tapi lagu yang bakal dibawain.
1: Enggak, kalau lagu kita enggak oprak-aprik.
0: Oh, iya.
1: Gitu, itu aja. Lagu mah kita bebasin ya, jangan ada kata-kata kasar. Acara masih nanti tanggal 16, abis Jumatan lah acaranya.
0: Gitu ya.
1: Nah kan pas tuh Agustusan, pakai baju SD, kalau bisa lagu-lagunya lagu-lagu, ya biasa lagu-lagu anak-anak lah. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
0: Paling diobrolin dulu sama...
1: Boleh.
0: Tentang jadwalnya sih.
1: Iya.
0: Nanti saya paling kabarin balik lah.
1: Kalau Andi sendiri kira-kira kalau lagu-lagunya apa nih kira-kira? Sebutin tiga ya kira-kira apa yang cocoknya?
0: Lagu Merah Putih gimana?
1: Merah Putih.
0: Iya. Paling kayak gitu.
1: Yang kedua bendera lagi boleh gak?
0: Yang mana tuh?
1: Susu saya, susu bendera. Oke. Satu lagi kira-kira apa lagunya nih?
0: Apa ya?
1: Garuda.
0: Nah, Garuda juga bisa.
1: Coba. Garuda di dadaku. Sekarang kita ngomongin harga nih. Kalau untuk tanggal segitu, kalau misalnya bisa, berapa nih fee-nya?
0: Kita masang di 700 per manggung.
1: 3 hari ya mau 700?
0: Enggak, paling
1: 3 hari 700. Oke.
0: Okay. Gitu. Per harinya maksudnya.
1: Jadi kalau misalnya udah oke nih, kita saya transfer sekarang 3 hari 700. Mantep nih Mas Andi ya.
0: Tapi enggak,
1: saya maksud kirim saya, sekarang nomor rekeningnya ada?
0: Paling enggak maksud saya tuh
1: 700.000 3 hari.
0: Paling saya ngobrol 3. Dulu sama band dulu.
1: Boleh. Tapi ini luar biasa loh.
0: Enggak, maksud saya per hari.
1: Iya, saya paham. Jadi kan per hari dibagi 700 bagi 3 ya. Tadi kan saya bilang Jumat Sabtu Minggu, saya tanya berapa nih kira-kira 700. Masya Allah, alhamdulillah.
0: Di 700 tuh maksudnya
1: ya,
0: di
1: 3 hari 3. Kan? Hebat loh Mas Andi nih. Maksud saya kan nih Mas Andi Rianto ya.
0: Bukan.
1: Berarti saya salah orang. Salah sambung. Dan Andi masuk salah sambung di
2: Gen FM.
0: Kirain job beneran, ternyata salah sambung.
1: Ya.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, malam, Bu It.
1: Iya.
2: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
1: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
2: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet, kan enggak enak, ya, Bu.
1: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
2: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
1: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
2: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu. Maksudnya bagaimana?
1: Ya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
2: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
1: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
2: Ibu nggak pernah tahu ikan peyek, Bu?
1: Nggak tahu, Pak.
2: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
1: Nggak tahu, Pak. Peyek saya tahunya

0: Lah, senang kono rek.
1: Suwun ya sobat gen.
0: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Dengan Mas Aris. Saya dari Heidi Helena. Saya dapat nomor telepon dari Mbak Cila.
3: Oke.
2: Saya tuh lagi cari model gitu, Mas. Model buat sampel produk buat kutil di muka sama di leher biar orang tuh kelihatan glowing every day. Jadi memang kita mau bikin skincare kutilang. Kutil langsung hilang gitu. Maksudnya kita pengen yang gampang banget diingat orang. Kita sudah BPOM, terus juga kita sudah ke YLKI sama BMKG juga kemarin kita sudah ituin, Mas. Semuanya benefitnya banyak dari si kutilang ini gitu loh, Mas.
3: Itu target untuk bisa menghilangkan kutilnya berapa lama, Mas?
2: Kalau kita kan emang sengaja namanya kutilang kan. Kutil hitungan hari langsung hilang. Paling cepat kita targetnya memang 3 hari, Mas. Gitu.
3: Oke.
2: Kalau perpanjangan waktu paling lama kira-kira 10 hari. Tergantung tap-tapnya kayak gimana sih. Makin banyak di tapnya itu, makin banyak untungnya kita, Mas. Gitu, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu.
3: Nah, oke, berarti ini produk ini sebelumnya udah pernah ini belum? Ada yang coba belum?
2: Nah, ini kan sebenarnya kan kita mau cari model. Sekalian kita mau cari sampelnya gitu loh untuk produknya. Jadi masih tinggal double job lah.
3: Double job ya?
2: Mm-mm.
3: Pengen tahu dulu nih dari sisi komposisi.
2: Oh, boleh.
3: Produk itu.
2: Iya. Komposisinya, gramasinya kita semuanya lengkap. Ini Bibi Noni mau penjelasin lagi.
3: Oke,
2: langsung sama Bibi ya, Bi.
4: Halo.
3: Halo,
4: apa kabar? Aris ya?
3: Baik.
4: Oke.
3: Gimana kabarnya, Bibi?
4: Baik. Oke, aku langsung ke poin aja. Aku pengen tanya dulu, kamu kudet nggak?
3: Enggak lah.
4: Berarti kamu nggak kudet ya? Kudet itu adalah kutil deret.
3: Oh, enggak, saya kira ya? Kurang update.
4: Oh, enggak. Yang kedua adalah, kamu kudeta nggak?
3: Kudeta apa tuh?
4: Kutil daerah tangan.
3: Enggak.
4: Aduh, kurang ya. Yang terakhir adalah kuntet.
3: Apa lagi itu?
4: Kutil daerah T. T?
3: T apa? Ayo.
4: Ayo. Cocok ini mah. Jadi ini aku kasih tahu aja, aku satu menit kasih tahu ini apa komposisi, karena ini penting aku kasih tahu ya. Karena kamu sebagai sampel dan juga model nanti kalau kamu cucu sama kita, kamu harus jadi model tapi kan sampel. Tapi apapun yang terjadi sama kulit kamu bukan tanggung jawab kita. Kita harus approve itu dulu ya. Tapi aku jelasin dulu apa aja isinya. Ada ketumbar, jinten, kemiri, kaldu bubuk ya. Itu secukupnya juga ada lada, kelapa parut, daun jeruk, kapulaga, cengkih, lengkuas, daun salam, serai, terus dipotong-potong sama jahe, bawang putih, santan encer, dan juga santan kental di dalamnya juga ada. Ditambah 1 kilo daging sapi.
3: 1 kilo apa, sorry?
4: 1 kilo daging sapi. Dimasak, slow cook, kurang lebih 8 jam ya. Itulah isinya. Jadi kalau kamu oke, kita ngomongin harga. Aku kasih harganya sekarang per pos ya, 4 juta. Karena kemarin udah ada yang bukan tanggung jawab kita. Tadinya kutilnya 0,3 mili, terus tiba-tiba kutilnya jadi 30 cm. Gedong ya, Nek. Itu namanya gedong-dong. Kutil gedong-gedong. Oke, aku kembalikan langsung ya sama teman aku ya. Kalau kamu iya apa enggaknya ya.
3: Oke.
4: Kayaknya oke deh, Nek.
2: Oke. Oke, baik. Gimana Mas Aris?
3: Saya tuh tertarik gitu kan, tertarik. Ada informasi tadi.
2: Oke, Mas Aris Rahman.
3: Saya seorang nih kayaknya nih.
2: Ini bukan Mas Aris Rahman ya?
3: Bukan, Nek.
2: Bibi gimana sih?
4: Salah ya, Bo? Salah sambung ya, Nek?
2: Iya.
4: Berarti Aris masuk salah sambung di Gen FM.
3: Apa Anda?
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
5: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo,
3: selamat siang Mas Anjar.
2: Iya.
3: Mas, aku Rusli, Mas.
2: Siapa?
3: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
2: Oke.
3: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
2: 14.
3: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
2: Oke.
3: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
2: Maunya siapa ya?
3: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas, siapa aja. Yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
2: Gini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
3: Oh, begitu.
2: Jadi, harus ngecek dulu.
3: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa gak sih, Mas?
2: Aduh, gak bisa.
3: Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Atau nasi ini.
2: Terus minumnya apa, es jeruk?
3: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor, kan performnya ya. Di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu gak masalah kan?
2: Gak masalah.
3: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya yaudah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepenginnya, Mas, ya, untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
2: Kotak
3: Ben?
2: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
3: Lu salah berarti.
0: Oh, berarti salah. Label dong berarti.
2: Iya.
0: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Musa Perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo Bill.
2: Ya.
1: Semalam apa iku semua antar?
2: 50 ya, Pak.
1: Hah?
2: 50.
1: Rombongan to dhewean?
2: Rombongan.
1: Mau ternonon dia iku?
2: Di hotel.
1: Loh, loh, iki cekin nang hotel.
2: Kapan?
1: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
2: Loh, ngatur keluarga, keluarga. Iku ne.
1: Apa e?
2: Konco kerja e kabe.
1: Iku kon jemput nang diku.
2: Nang kantor e?
1: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan.
2: Lah, piye di chatter?
1: Loh,
2: kon kerja.
1: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbek aku. Kok iso iku lho, Bil.
2: Lah, jin sapa Pak aku gak ngerti sampean.
1: Allahu Akbar. Koyok ngene kelakuanmu aku gak mau anggap.
2: Ya Allah, Pak, aku gak betah lillahi ta'ala.
1: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kok ngene kerjaanmu online-online. Pantes aku budal no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plong kok ketek ketulup.
2: Iso bojo aku tak ngerti kok bingung.
1: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wis saiki tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
2: Waktu Pak aku ngisi nang pasar turi ya.
1: Loh, kok niku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
2: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini Pak.
1: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mobil cicantri iki sapa sih bayar penumpangmu?
2: Waktu Pak aku bingung Pak kalau aku Pak.
1: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
2: Terus aku nyambut ke temen uang.
1: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan.
2: 10 tahun. Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun, gak rasa berarti Pak.
1: Loh, makanya aku, Billy Santoso bulan depan.
2: Lelah, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa ya, Billy Santoso.
1: Loh, jenengmu siapa ini?
2: Billy Binar Alamsyah.
1: Billy Binar Alamsyah?
2: Iya Pak, waduh.
1: Aku ini telepon Billy Santoso, guru Billy Binar. Berarti aku ini salah jenengku ini.
2: Waduh,
1: oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
3: salah sambung ya Nafa.
2: Aduh.
0: Semua ya, mesti anak NFM. Lagu-lagu enak. La la la.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, ini Mas Alvin. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pinku loh Mas. Ono rendo-rendo ya Mas.
3: Rendo-rendo.
2: Iya.
3: Enggak pernah nyimpen ya. Kayi joli ae bon kula joli mawon.
2: Mas, masalahe kok ake kenangan iku teko mantanku Mas, aku gak gelem di joli sembarangan. Kudu ono rendo-rendo pisan iku loh.
3: Kudu diganti tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
2: Kok sampean gak tau itu hadiah ta?
3: Yo tau sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
2: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek Oh, dia bujuan sampai aku kok.
3: Bujuan piye?
2: Semas, kok aku jadi curhat sampai sampean ya, Kipa? Oh, aku kepengin balik nur rakete.
3: Gak masalah, Mas. Dengan kejadian ini, kita bisa menjadi teman. Terus ya apa? Aduh, bingung aku. Kayak yang tanggung jawab.
2: Saya itali pisan lo ya?
3: Ya.
2: Ano foto mantanku pisan lo no kuno, no itali ku?
3: Nah, terus aku oleh fotonya dikondi, mau bisa pakai foto gue, ta?
2: Loh, lapo? Tak kirimi, nang WA. Ya. Prinan lo, Mas, ojo lali.
3: Ya, rapopong.
2: Tak parami sampai saya engkau, yo. Tak joko lo.
3: Loh, langsung sekarang.
2: Loh, ya iyalah.
3: Waduh.
2: Tak parami, yo, nang tol waru, yo. Cukup nang kuno.
3: Nah, kok nang waru?
2: Loh. Oh, sampai tugas nang waru kok.
3: Lah, aku nang kejabaran dua, Mas.
2: Loh, bukan daerah waru itu tuh Mas, yang pintu keluar itu.
3: Bukan Mas.
2: Wong penjaga tol ki sama lera ini podo kabeh. Aku mek ngeluh iki Mas.
3: Ya, kan ganteng-ganteng aja nih Mas.
2: Ya Allah Mas, berarti Mas Alvin masuk salah sambung
3: kenapa? Jadi aku lu ngruwono iki. Jalan gerdu.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Ken FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, Mas Yanuar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman, Mas.
2: Oh iya, Mas.
1: Udah dapat sama samain, Mas?
2: Belum. Kalau spinannya Scoopy nggak bisa, safety aja nggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah, Mas.
1: Iya.
2: Kita misalkan bisa, atas nama saya sendiri nggak apa-apa. Oh, nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya, Mas?
1: Iya. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh, Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit, Mas?
2: Gak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop? Arisan mungkin?
2: Oh, enggak ada.
1: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa, atau apa?
2: Oh, kalau listrik pasti. Listrik rumah.
1: Iya. Air.
2: Oh, itu pasti, Mas.
1: Lancar, sampean.
2: Lancar kalau listrik.
1: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang, tak, Mas?
2: Kalau sering sih, enggak.
1: Terakhir
2: tadi malam.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Yanuar nih, gak bersihan orangnya.
3: Apa?
2: Bentar. Oh, gak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor, sampean bersihin gak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Nah, terus piye, Mas? Kalau kita AC si motor baru ini, ntar gak sampean resi, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas. Misal loh, Mas, ya. Sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
2: Ya Allah, ya. Terus, apa lagi?
1: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
2: On time lah, Mas.
1: On time jam berapa?
2: Ya, tergantung juga sih.
1: Tergantung?
2: Nah, sekarang masa disurvei pakai on time juga sih, Mas.
1: Biar kita tuh tahu gitu loh, Mas. Kalau bayarnya nantinya tuh, Mas Yanuar ini on time atau enggak?
2: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
1: Ya kita pastikan. Gimana?
2: Kalau misalnya sampai di runut itu, apa punya motor, terus cuci motor, on time. Udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
1: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
2: Kantornya di mana coba?
1: Kedurus, Mas.
2: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngine lali, dan yuk engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
2: Bukan, Mas Yanuar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono?
2: Bukan, Mas.
1: Sing ke dinding iku, Mas.
2: Ini tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh, alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
3: Salah sambung, ya, Devin.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwas yang seneng katanya untuk motor, batal, rek.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun disebatke.
4: Lagu-lagu enake.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
0: Ini Nak Ferry pasti ya.
2: Dari mana ya, Bu?
0: Ini Tante Mus.
2: Tante Mus.
0: Gak cerita, mau iki pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen gitu, mau tak kenal anakku. Tapi masih single tuh ya.
2: Masih.
0: Jadi ini loh, anaknya Tante dan Tante. Biar kenalan dulu ya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Aku Novi, Mbak.
2: Oh iya, Mas.
3: Iya.
2: Salam kenal, saya Ferry.
3: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
2: enggak
3: apa-apa ya. Ini Fer ini orang kayak gimana tuh?
2: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
3: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
2: Nggak mobil, kadang nggak motor.
3: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
2: Oh, gitu.
3: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
2: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
3: Sama juga. Aku juga senam pita. Karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya. Lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu, sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
2: Lebih suka pakai sendok sih.
3: Aku sama mama tuh biasanya didulang kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
2: Biasa sih.
3: Iya.
2: Mungkin karena anak mama kali ya.
3: Iya, itu benar. Kalau bubuk ini di kamar sendirian?
2: Sementara ini ya.
3: Aku nggak bisa kalau bubuk nggak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
2: Mas, mohon maaf ya.
3: Iya.
2: Jadi masih ada kerja juga.
3: Oh, nggak apa-apa, wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
2: Oh iya, nih, Mas.
3: Makanan enak di daerah kantormu, Pak Digiling, tuh di mana ya, Fer?
2: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
3: Loh, bukan di Pak Digiling.
2: Bukan.
3: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki kudu anake Tante Yusuf.
0: Maaf, ini bukan anake Tante Yusuf toh?
2: Bukan, ini Ferry Irina.
0: Loh, oh, Ferry Irina.
3: Salah berarti,
0: Ferry. Ferry masuk salah sambung ya, Depel.
2: Aduh. Masa juga tiap hari dengerin, kena juga ternyata. Aduh, asem.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di KFM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
0: Bisa Banget.

0: Sobat Ken.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, Elo.
2: Iya, gimana?
3: Elo, ini untuk yang besok, terus bulan April.
2: Oh iya, gimana?
3: Untuk performnya sendiri, itu berapa lagu jadinya?
2: Oh, terserah, ada ngasihnya berapa? Sejam paling kan, biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
3: 10-11 ya, oke.
2: Iya.
3: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
2: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok. Gitu aja kayaknya.
3: Kita
2: ya,
3: kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, nanti di tengah-tengah acara itu kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
2: Oke.
3: Jadi banyak diomongin orang. Kita kepengen biar berkesan gitu.
2: Okay.
3: Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge kayak gitu tahu kan?
2: Tahu.
3: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, Kramas Challenge.
2: Apa tuh Kramas Challenge?
3: Gini, di tengah-tengah acara kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk kramas bareng di tengah-tengah panggung.
2: Wah, aduh, keramas banget tuh.
3: Banget. Kita kepengen kayak
2: tuh
3: begitu.
2: Viral banget tuh pasti tuh ya.
3: Banget gitu.
2: Boleh.
3: Gitu.
2: Wah, tapi ngaco juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
3: Gini,
2: daripada
3: kita kan ya, 1 jam kontraknya.
2: Mm-mm.
3: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada keramas challenge ini.
2: Tapi bayarannya tetap, gue sih santai aja. Penting lo transfer gue aja deh.
3: Tetap,
2: mau keramas kayak mau apa, tetap santai aja.
3: Tetap.
2: Boleh bro.
3: Bisa ya.
2: Untung gue anaknya oke aja. Mari.
3: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
2: Amin.
3: Jadi gini loh, waktu nanti keramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
2: Yang mana tuh?
3: Jadi yang Superman.
2: Superman.
3: Iya.
2: Superman tuh yang mana ya?
3: Yang aku bukanlah Superman tuh.
2: Gue gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
3: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
0: salah sambung ya Nervel.
2: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.

0: sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa.
1: Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.

0: aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
1: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
3: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
4: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
5: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.

0: kerja yang salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran,
1: Pak. Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post-power syndrome. Dan gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanan...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
1: Cocok, elang cocok itu. Flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa, Mas?
2: Budget saya sih 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Mas, ya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen
2: FM.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Mensos target 97 sekolah rakyat beroperasi mulai Juli ini. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. KAI Komuter mengungkap layanan perjalanan komuter lain Cikarang mulai berangsur normal setelah sempat lumpuh akibat insiden tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter lain pada minggu lalu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Armanda, mengatakan proses normalisasi jalur rel terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar-mengajar. Menurut Gus Ipul, gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari berita internasional, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Roma dan Vatikan dalam pekan ini di tengah ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV. Media Italia menyebut kunjungan tersebut sebagai upaya mencairkan hubungan yang sempat memanas antara Washington, Vatikan, dan Roma. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: yo yo yo, Gen FM Jakarta Surabaya. Selamat pagi.
1: Asik banget pagi. Yo yo yo.
2: Yo.
0: Itu opening opening kalau misalnya kita lagi pensi.
2: Pensi
0: pensi gitu.
2: Yo yo yo yo yo
0: yo yo yo yo yo.
3: Lu yo ya.
2: Semangat banget.
3: Zaman gua MC pensi bukan yo.
0: Apa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masa kayak gak bisa ditandingi loh. Banget
2: iya. Tapi lu sebelum abis itu kan langsung sabahul khair langsung gitu ya kan. Lanjutannya apa?
0: Innalhamdulillah rahmatu wa nasta'inu wa nastaghfiru.
3: Nah itu
0: bagus juga ya.
3: Gimana nih guys setelah long weekend and it's a new month ya?
2: Betul, yes? Ini bulan baru, bulan Mei habis long weekend kemarin. Harusnya lo lebih bertenaga, lebih bersemangat, lebih siap menghadapi bulan ini.
0: Sebenarnya sudah sejak tanggal 21 April atau 20 April lah. Ini sudah memasuki zona Taurus. Zonanya
2: betul.
0: Orang-orang yang penyabar tapi memendam.
2: Dan keras kepala.
0: Dan keras kepala.
2: Yes.
3: Taurus tuh gitu?
2: Iya.
3: Katanya. Sabar.
2: Lo sabar.
3: Tapi dipendam.
2: Tapi dipendam, tapi keras kepala.
0: Iya.
2: Tapi setianya, jangan dilawan.
0: Tapi Taurus itu adalah ya sejauh aku mengenal orang-orang Taurus gampang akrab. Aku sama orang-orang Taurus gampang
3: akrab. Social butterfly.
2: Yes, betul.
0: Teman-temanku banyak lahir di bulan Mei, April akhir gitu.
3: Jadi kalau ketemu teman-teman yang bulan Mei lahirnya, baru kenalan sekali.
0: Apa kabar cuy?
2: Gimana? Gue baru kenal sama Yusri nemprok langsung.

0: Berita Yusril Kemal.
1: Minggu kemarin seliwuran nih di FYP gue. Di mana ada sekolah sekarang? Kayaknya sih swasta ya.
0: Apa?
1: Tapi ada beberapa negeri juga yang anak-anaknya, murid-muridnya, handphonenya udah nggak boleh bawa masuk lagi.
2: Sama sekali.
1: Udah ditaruh. Udah kayak di New Zealand, udah kayak di Australia, beberapa state atau provinsi bagian di Amerika, di mana handphonenya udah taruh tuh, kecuali urgent. Ya, kecuali urgent.
2: Okay.
1: Kalau urgent nggak apa-apa guys. Kalau urgent nggak boleh.
0: Urgent nggak boleh.
1: Yeah.
0: Itu apakah ditaruh itu disimpan dalam locker atau kayak yang zaman dulu tuh di box gitu?
1: Di box dan dinamain satu-satu.
2: Oh, jadi udah tahu gitu.
0: Ya berarti kayak zaman dulu. Zaman dulu kan SMA juga nggak boleh tuh pak.
1: Dan yang menarik adalah nongol lagi videonya tuh, video yang berbeda. Dampak atau efek dari ketika anak-anak ini nggak megang handphone selama mereka
2: belajar.
1: Dan istirahatnya pada ngapain tau gak lo?
2: Ngapain?
1: Main benteng. Main karet.
2: Jadi aktivitas fisiknya dimainin lagi tuh. Itu setuju banget sih kayak
1: pada
2: gitu.
1: Pada lari-larian.
2: Main futsal. Main basket.
1: Dan
2: gitu loh.
1: Itu ada yang testimoni. Berbeda dengan ketika mereka pada main handphone.
2: Betul.
1: Di pojok. Duduk.
2: Mabar tuh.
1: Iya. Ini sekarang pada bergerak badannya.
0: Iya.
1: Itu bagus sih.
2: Setuju banget.
0: Itu satu mendorong orang untuk killing time itu ngapain?
2: Iya.
0: Kan bisa jadi mengenalkan dengan permainan-permainan tradisional,
1: motoriknya.
2: Iya, bekerja juga.
0: Sosialisnya.
1: Betul.
0: Terus ya bergaul gitu kan.
1: Sosialisasi. Apa ya? Lu grouping, ketemu sama temen, kenalan baru biar temennya enggak itu-itu aja.
2: Yes.
1: Ini bagus banget sih menurut
0: bagus gue.
2: Bagus lah.
0: Ada masa di mana anak-anak SMA bakal misalnya ini bukan di masaku ya. Tapi ini sudah sekitar 8 tahun atau 5 tahun setelahku gitu. Anak-anak SMA kalau istirahat apa?
1: Ngapain?
0: Check in pet.
2: Iya, masa kita lagi di mana dulu?
0: Anak-anak sekolah zaman dulu.
2: Itu kan memang kadang dulu tuh kayak kasih ini loh, kasihin aja lagi di mana sih dia. Lagi di Mbak Biji. Gitu kode-kode.
0: Nostalgia sama pet ya. Dulu kan kita kalau zamannya pet tuh suka kalau di bandara tuh matiin airplane kan. Nah, begitu nyampe bandara ini kayak udah
2: arrival sama departure di Bali ya gitu. Nungguin di situ ya, tapi menurut gua pet itu pas lagi ditambahin anggota jadi 500 udah enggak seru. Pengu udah seru tuh segitu Pengu cukup 150
0: kan.
1: Jadi
0: seru.
1: Jadi cuman teman dekat doang.
2: Bener.
0: Teman dekat.
2: Ganti lagi gitu.
0: Dan bisa nge-view siapa aja yang udah lihat profil kita. Jadi kalau ada yang screenshot udah ketahuan orang-orangnya.
1: Dan di situ menurut gua ketika dia naik jadi 500, di situ excitement-nya berkurang.
2: Emang.
1: Identitinya berkurang.
2: Iya, jadi apa sih udah gak asik lagi.
0: Dulu kalau masuk 150 orang yang berteman aja kayak udah masuk close friend.
2: Close friend banget.
1: Jadi tahu dia di bandara mana. Jadi dia tahu sekarang lagi di mana.
0: Bahkan kita tahu dia tidur jam berapa, bangunnya jam berapa.
1: Kalau sekarang gak ada yang mau tuh. Gak ada yang mau tuh. Diumbar kayak begituan.
0: Private.
1: Discreet.

0: Virgin FM Jakarta Surabaya.
1: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Oh, bisa nggak ya?
2: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: YNFM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril. Tema.
1: Bisa, ini tuh another Om Telolet Om yang kedua ya kayaknya ya.
0: Enggak sengaja.
1: Kenapa?
0: Karena kan kita mau ngulang penelpon kita yang hari Jumat kemarin.
2: Yang terakhir?
0: Hari Kamis, sorry.
2: Bayu.
1: Provider yang langsung install tanpa
2: BYU ya, Bayu.
0: Itu tuh apa sih?
1: Ya, provider.
2: Oh, ada punyanya itu provider. Telkomsel.
0: Gua kira itu Bayu tuh kayak OVO loh.
1: Bukan platform berbayar gitu, bukan.
0: Oh, provider
1: ya. internet.
0: Oh, provider internet.
1: Ya. Tapi kalau itu kan, tapi Bayu tuh bisa kita telepon nggak?
2: Bisa.
1: Oh bisa?
2: Bayu bisa ditelepon nah, asal dia nggak sama istrinya.
0: Oh berarti kayak ini. Berarti kayak ini, apa yang kayak gue waktu itu, apa yang punyanya IndiHome, kayak IndiHome, dapat nomor telepon juga.
2: Oh bisa itu?
1: Iya bisa. IndiHome dapat nomor telepon bisa.
2: Bener. Udah, aku lagi pengen merasain creepy-nya cerita Bayu
0: kita
2: langsung.
0: Kita ulang cerita Hayu kemarin hari Kamis.
1: Yang dar-dar-dar.
0: Topik jelas. Kita yang ketinggalan ya, topik ya. Kita adalah liburannya
1: batal gara-gara ada penampakan.
0: Iya. Ini ada cerita liburannya enggak jauh, guys. Hmm. Di Jakarta.
2: Tapi kayak
0: hotel.
2: Gimana?
0: Tapi hotelnya
2: ceritanya.
0: Waduh.
2: Ini tahun baru apa hantu baru jadinya?
0: Aduh.
1: YTTA.
0: Nih kejadian sama temen lo.
3: Betul.
0: Oke. Okay,
3: jadi terus? Ini kejadian ini kalau di flashback nih tahun 2010 Om Kemal. Itu udah cukup lama. Jadi 2010 itu mereka itu liburan tahun baru di daerah Jakarta.
2: Oke. Okay.
3: Mereka akhirnya dapat satu kamar di situ, mereka booking, akhirnya mereka berangkatlah sekeluarga. Jadi ada dia, teman saya ini kebetulan yang perempuannya, istrinya, suaminya dan juga anaknya.
0: Jadi bertiga.
3: Laki-laki. Ya.
0: Sekarang nih hotelnya masih ada apa enggak?
3: Masih ada.
0: Masih ada.
3: Mereka sampai di hotel tersebut. Hotelnya sih ya kalau bisa dibilang bintang 4, pastikan lobinya.
0: Iya dong.
3: Man dan lain-lain ya. Mereka check-in dibantu sama resepsionis, semuanya helpful, standar banget, katanya standar bintang 4. Mereka diarahkan ke kamar yang mereka akan tempatkan.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, terus? Kamarnya itu ada di lantai 4.
0: Lantai 4?
3: Namanya di lantai 4 itu kamarnya ada di pojok, Om Kemal. Ada di pojok. Bisa kalau buka jendela tuh bisa lah city view lah.
0: Nice.
1: Ya.
0: Nice. Perfect.
3: Kan, apalagi kan anaknya ini pengen lihat kembang api. Gitu. Mulai kembang api lah gitu lah.
0: Kelihatan dari view-nya udah cakep.
3: Kelihatan
0: ya?
3: Juga.
0: Terus
3: betul. Akhirnya ya sudah tuh setelah itu sampai kira-kira jam 5 gitu anaknya bilang, "Mama, I'm hungry." Dibilang, "Jalan."
0: Oke.
3: Okay. Ya udah akhirnya anaknya sama ayahnya, karena ibunya masih capek gitu. Dulu akhirnya anaknya sama ayahnya nih pergi ke salah satu buat cari makan lah. Akhirnya
0: berarti si mama sendirian nih ya?
3: Sendirian, Om Kemal. Jadi dia nih setelah tinggal sendirian, dia pun masih orangnya positive thinking gitu ya. Dia gak mau pikir panjang-panjang teman saya ini.
0: Dan toh tahun baru tahun 2010, orang tuh masih doyan ke hotel. Penuh pasti gedungnya.
2: Banget.
3: Betul, makanya.
0: Jadi nothing to be scared of sih. Terus.
3: Betul. Ya udah, akhirnya dia beres-beres tuh. Ketika beres-beres tuh tiba-tiba katanya kamarnya itu berasanya panas banget. Padahal
2: AC nyala.
3: Terlihat. Betul, AC nyala gitu ya. Nyala, ada suhunya juga bisa dicek di situ. Dibilang kok ini. Akhirnya dia masih yang ini nanti ditelepon deh ke bawah sekalian untuk sekalian informasi ke suaminya bahwa bilang ke teknisi ke resepsionis. Kamarnya panas banget gitu ya.
0: Masih positive thinking tuh ya.
3: Oke, panas banget. Setelah suaminya sama anaknya naik lagi ke atas nih, sampai gitu ya menjelang maghrib, itu kamarnya katanya dia enggak nyadar tiba-tiba lah kok dingin. Terus dia bilang, "Kamu tadi telepon ke resepsionis enggak?" Dibilang, "Enggak, kenapa emang?" Dibilang, "Tadi aku bilang kamarnya kan panas." "Oh iya, tapi dingin lagi nih, dingin tuh." Kamarnya dingin balik semula lagi deh gitu, enggak ada benar lagi, enggak ada yang macam-macam aneh-aneh lagi.
2: Terus
3: jam 8 malam itu mereka bersiap buat makan malam dulu. Nah, gitu ya makan malam, naik kamar mereka jam 9:30-an.
0: Oke. Okay. Jadi ini udah makan ya, udah makan.
3: Sudah makan.
0: Balik lagi ke kamar.
3: Betul, anaknya udah kantuk juga ya, udah gagal lah rencana mereka mau lihat kembang api. Karena anaknya udah tidur. Nah, ketika mereka lagi nonton berdua nih, jadi kamar itu paling pojok, Om Kemal. Pojok di sebelah kamarnya itu tidak ada kamar tapi adanya kayak ruang apa tuh? Penyimpanan kayak
1: storage.
0: Inventory lah
1: intinya.
3: Ya udah tuh ketika lagi nonton, lagi santai, lagi duduk lagi nonton, tiba-tiba itu ada suara keras kayak orang tuh ngebenturin kepala ke tembok, karena kan di temboknya dia langsung jebak gitu loh. ini yang mendengar tuh bukan cuma dia doang, tapi suami istri mendengar. Suara apa tuh? Akhirnya dengar tuh, terus ada suara jeritan, gitu-gitu. Terus ada sakit, gitu beneran. Nah, wah saya langsung merinding tuh. Ini saya udah merinding, masih merinding juga denger. Nah, dia pikir itu.
0: Laki perempuan suaranya?
3: Suara perempuan.
0: Enggak maaf.
3: Terus? Suara perempuan. Nah, ketika sudah dua suara segitu, akhirnya dia tidak berani. Dia telepon nih suaminya, ke resepsionis. Bilang, Mbak, ini di sebelah kamar aku. Nah, dia tuh belum, pertama kan kamar itu bawa bukan kamar lagi gitu ya.
0: Yeah, yeah.
3: Sebelah kamar aku. Ini kayaknya ada orang berantem deh pasangan. Dicek dong, karena keganggu. Katanya begitu. Akhirnya naik nih dia, apa namanya, petugasnya itu. Nah, petugasnya naik, kamarnya juga diketok-ketok, Bu, di sebelah kamar ibu ruang buat inventory, bilang aman kok, gak ada suara-suara. Oh gitu, ya udah. Apa tadi mas ya? Ah mungkin itu kali Bu, dari apa, dari kamar sebelah, atau mencetel t-shirt, ya udah, masih thinking tuh. Lanjut lagi, mereka belum tidur nih, masih menungguin inilah, acara kembang apinya gitu, tapi anak tidur. Nah jam 11 nih, itu suaranya makin kencang, bagaimana katanya.
0: Oke.
3: Dan suara melengking itu datang dari sebelah kamar di sebelah suara cewek gitu. Jadi benturan kepala kayak orang disiksa gitu loh. Terus teriak, sakit, tolong sakit, begitu terus. Itu kenceng banget.
0: Resepsionisnya gimana resepsionisnya?
3: Dia nggak telepon resepsionis yang kedua nih Om Kemal. Jadi mereka tuh nggak telepon resepsionis. Jadi yang kedua setelah yang pertama kan.
0: Oke, lanjut. Oke, jadi kan udah makin malam makin. Sorry, tadi kan lu bilang dia nelfon ke resepsionis kan?
3: Betul.
0: Dalam naik nggak orang resepsionisnya ke atas tuh, orang hotelnya?
3: Naik. Karena ketemu dia, karena diketok lagi kamarnya tuh, Bu. Kita udah cek, gak ada apa-apa ya, Bu. Dan dia baru sadar tuh bahwa sebelah kamarnya bukan kamar. Sebelah kamarnya itu ruang inventory gitu.
0: Oke.
3: Okay. Udah. Akhirnya, ya udah akhirnya gitu. Yang kedua, ketika mereka masih nonton, masih nungguin kembang api, itu jam 11 lebih lah menurut dia.
0: Tonton. Bunyi lagi?
3: Dan makin kencang katanya. Itu benturan kepala, buak, sampai bunyi tuh, sampai mereka tuh, berdua-duanya tuh shock kaget, sampai akhirnya dua-duanya tuh bingung, nih apa ya, kan sebelahnya kan ruang inventory. Sampai yang paling mereka bikin merinding, itu mereka dengar suara teriakan perempuan minta tolong.
0: Okay.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
2: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya dulu.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
7: Dengan perakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berlaku pada hari Senin, 4 Mei 2026. Pada dini hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada pagi hari secara umum berawan hingga berawan tebal, menjelang siang perlu diwaspadai potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Lalu pada siang hingga sore hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Untuk udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada esok pagi hari dan sebagian Jabodetabek di menjelang siang hingga sore hari. Untuk informasi perakiran cuaca dan peringatan ini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.bmkg.co.id, aplikasi mobile Info BMKG, media sosial @infobmkg, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
6: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
8: Cari sinyal lo di Gen FM.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal.
1: Kita masuk ke salah sambung nih guys.
2: Ya, tadi kan udah dengerin cerita yang serem-serem banget. Yes. Ampe keberasa sekarang nih hari Senin. Kayak aduh.
0: Tapi waktu Kamis kemarin kamu ada after test gak?
2: After test.
1: Gua ada. Gua pegel.
2: Enggak, sebenarnya Kamis kemarin itu bukan after test. Tapi, jujur dari cerita pertama aja itu leher semua apa segala macam udah ini kaku. Karena gua juga baca kan, ada yang udah di kanan kiri karena gua tahu keberadaannya udah ada. Terakhir juga masih makin berasa gitu. Jadi emang Kamis kemarin.
0: Jadi waktu terakhir kamu yang intro KTP itu kamu tahu enggak?
2: Intro KTP.
0: KTP kan enggak langsung tiba-tiba masuk
1: intro
0: ke ref,
1: lagu
0: kan?
1: Lu.
0: Intro lagu KTP.
2: Gue enggak denger intro.
0: Wow. Untung deh.
2: Kenapa emang?
0: Ah, enggak apa-apa.
1: Dia enggak tahu berarti.
0: Dia enggak tahu. Ada dikit tak ini.
2: Ada nyamuk dikit.
1: Sekarang kita masuk ke salah sambung.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?

0: ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Oh ya, kalau jualan tuh harus amanah dong.
1: Insya Allah saya amanah, Bu.
0: Is, ngobrol aja nih sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
1: Ya, lo gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Enggak gede banget, tapi ini ompong semua, Bu. Jadi ompong harus ngomong gede bisa, Bu. Taring, saya mau makan taring. Taringnya hilang. Taring.
1: Oh, tapi sebelumnya waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya, tapi enggak napa-napa ya?
2: Enggak malah, enggak malah, ya, ya. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Graham, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bubur, susu kental maunya hilang.
0: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit, ya? Sakit.
0: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
2: Saya bisa makan
0: makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan.
0: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
0: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak denger suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
0: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
1: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
0: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
1: maaf
0: aja
1: ya,
0: deh.
1: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
0: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
1: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
0: Ini Ibu Leni Marlina kan?
1: Marlina mana ya?
0: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genebra.
1: Ya ampun, jantung saya dakdikduk. Ya
3: maaf ya, Bu ya.
0: Mau lihat teh, jangan lupa kacangnya kirim dong.

Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan

0: dan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.